Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

hampir semua lagu I know, ya hampir semua lagu tuh masih relate sama kondisi kita sekarang gitu kan. Walaupun lagunya udah dirilis tahun 2011 gitu ya teman Pro 2, salah satu lagu yang bener-bener relate-nya tuh hampir 95% ke atas, ya salah satunya adalah JCJ, Price Tag. Aku rasa juga gak cuma untuk sekarang sih, untuk beberapa tahun ke depan juga lagunya menurutku masih relate-relate aja gitu ya. Lagu ini adalah bagian dari album debutnya JCJ, yang albumnya itu judulnya Who You Are. Dan lagu ini ngomongnya soal gimana kadang manusia terlalu fokus sama uang, materi, sama image, sampai lupa kalau hidup gak semuanya harus punya harga cuy. Pesannya simple, money is important, but it's not everything.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

0: Ugly Begin Again by Taylor Swift for you guys. Oh my god.
1: Karena aku tahu kayak yang dengerin aku siaran pagi-pagi hari Minggu gitu kan, teman berdua sudah pasti dia sudah melek, terus juga udah di dalam mobil, terus juga udah di tempat kerja atau apapun gitulah ya teman berdua. Ada tuh kerjaan-kerjaan yang kalau dikerjain setiap hari Sabtu atau Minggu bisa kita sambil santai gitu ya. Tapi ada juga kerjaan-kerjaan yang justru hektiknya ketika weekend cuy. Aku kalau misalnya datang ke satu coffee shop gitu ya teman berdua, atau di tempat keramaian lah macam mall atau apapun itu yang banyak orangnya, aku hampir selalu kayak observasi gitu kan, kira-kira dari pakaian, dari sepatu yang mereka kenakan, dari jam tangan, dari kacamata, aku kayak bisa nebak-nebak kira-kira nih orang kerjaannya apa ya gitu. Just on my mind aja sebenarnya, nggak sampai ke mulut atau nggak sampai kita bicarakan, cuman kayak nebak-nebak gitu. Oh ini kayaknya ex-mood nih, oh ini kayaknya MC nih, oh ini kayaknya korporat nih, oh ini kayaknya bos kedai nih, atau bos bos coffee shop nih gitu-gitu teman berdua. Nah sekarang aku mau nebak kerjaan kamu. Kamu sekarang udah di mobil gitu ya, kamu sekarang dengerin radio, itu artinya kamu udah melek. Aku mau nebak kerjaan kamu, kira-kira apa orang yang kerjanya di hari Sabtu sama Minggu tetap berangkat kerja, kira-kira apa? Enggak mungkin budak korporat teman berdua, karena budak korporat Sabtu Minggu biasanya off atau work from home. Tetap kerja dia. Pertama mungkin bisa jadi kamu seorang polisi, ya kan? Polisi yang gak kenal tanggal merah gitu, jadi Sabtu Minggu tetap masuk kerja, masuk kantor gitu kan, antara polisi lalu lintas atau polisi apapun lah ya teman berdua. Respect buat Pak Polisi, tolong dijaga Pontianak supaya tetap aman. Sentosa jaya jaya jaya jaya. Tenaga kesehatan tuh juga ada tuh, dokter-dokter. Seru sih kalau misalnya apa ya, yang dengerin radio ada yang dokter gitu, woi gokil. Ada yang polisi, aku gak tahu ya polisi zaman sekarang di Pontianak apakah dengerin radio. Dengerin sih, tapi radio mereka sendiri gitu ya. Monitor, monitor, monitor, itu monitor nih penjahatnya di sini, nih penjahatnya nih. Ada juga chef, ada barista, ada penyiar radio dong, hey. Halo, that's me. Sebagian orang baru bangun, dia udah ngomong di udara, betul lagi. Jadi kalau di Pro 2 cuy, kita mulai on air tuh dari jam 6. Dulu sempet tuh kita on air dari jam 5. Cuman kesini, akhirnya dapet kebijakan, oh akhirnya yaudahlah jam 6. Jam 5 kita putar-putar musik-musik aja, ya enggak? Nah, nyambung sama omonganku barusan gitu ya teman Pro 2, ada tuh profesi-profesi yang walaupun tetap kerja di hari Sabtu Minggu tetap bisa santai kerjanya gitu ya, karena nggak terlalu kerja banget gitu ya. Contohnya penyiar radio kalau Sabtu Minggu, nggak tahu teman-teman yang lain teman Pro 2, cuman kalau aku sih Sabtu Minggu santai-santai aja gitu ya, nggak yang tiba-tiba cari berita internasional, cari berita nasional, bla-bla segala macam, kita tinggal cuap-cuap aja kayak gini. Tapi kalau Senin sampai Jumat biasanya kita emang lebih apa ya, lebih ekstra lah. Nah ada juga kerjaan yang gak pandang Sabtu atau Minggu gak bisa santai itu. Misalnya kayak barista. Sorry banget nih cuy teman-teman barista nih, sorry banget gitu ya. Gak ada tuh ceritanya Sabtu Minggu kau santai, gak ada. Bikin kopi sebanyak-banyaknya. Supaya kamu semangat bikin kopi sebanyak-banyaknya, didengerin satu lagu dari Seiko G featuring Iwake dan juga Ras Muhammad, Side Hustle. Let's go.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh, mungkin ada update soal banjir daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

aku tadi sempat ninggalin kamu sedikit agak lama teman bodoh karena aku beli kopi dulu ya. Oat milk creamy latte. What that's mean? Oh my god. Aku tahu sebenarnya peroutan duniawi ini sudah lama, jujur memang. Tapi aku baru gandrung, aku baru suka ya beberapa waktu belakangan lah ya teman berdua. Karena seperti yang kita berdua tahu teman berdua, memang ada banyak hal yang di awal tuh kayak biasa-biasa aja. Tapi makin kesini kok enak gitu ya. Termasuk soal cinta tuh ya. Waduh, disambung-sambungin ke cinta memang lah ya teman berdua. Ya teman berdua, ada beberapa hal yang memang awalnya gak suka, tapi lama-lama suka. Banyak faktor yang terjadi, kayak misalnya lebih sering, atau penasaran, atau kok sering melihat gitu ya, sering merasakan dalam konteks kopi ya teman berdua. Atau kalau dalam percintaan ya kamu sering ketemu sama dia, terus lihat tingkah lucunya dia, lihat bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak, jadi muncullah rasa cinta itu. Kalau kamu gak suka aku sangkut pautin ke masalah relationship gitu ya teman-teman, kita sangkut pautin ke lagu deh. Aku yakin pasti kamu punya satu lagu, dua lagu, tiga lagu yang dulu waktu pertama kali kamu denger kayak biasa aja gitu, tapi lama-kelamaan enak juga nih lagu. Balik lagi soal selera ya teman-teman, seperti kata filsuf, aku gak tahu filsuf Yunani ke filsuf Romawi ke, yang jelas dia bilang selera tidak bisa diperdebatkan. Seleraku, seleramu. Lanjut lagi kita putar lagu-lagu teman-teman. Buat kamu yang pengen request-request juga masih boleh di 0811-570-1018. DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Sementara, ini dia Lau featuring Lani Dedek.

Teman berdua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tune in teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan juga sama Anwar di sini, dan aku pengen bacain WhatsApp. Ya tiba-tiba ada WhatsApp, enggak tiba-tiba sih sebenarnya, dari tadi pagi teman Pro 2, cuman aku tinggal dulu. Sorry banget nih Rian ya. Semoga kamu masih dengerin radio ini, semoga kamu masih dengerin Pro 2 ya. Jadi sekarang aku coba bacain. Halo Bang. Ya halo Rian. Rian di Sungai Raya. Minggu ini tetap kerja juga Bang. Aku kurir paket. Hari ini muter-muter ngantar paket naik mobil. Oh jadi kamu antar ini ya, bukan yang ke rumah-rumah tapi antar DC, DC Cakung gitu. I don't know. Oke, hari ini muter-muter ngantar paket naik mobil. Kadang orang lain minggu jalan-jalan, aku juga jalan-jalan. Bener, bedanya aku bawa paket ya. WKWK katanya. Request lagu Naik Hila dong Bang. Semoga paket lancar, jalanan lancar, dan bensin cukup. Amin. Naik Hila kita gak punya banyak, tapi yang sejenis mungkin aku bisa kasih kamu Tensi and Gen Z bintang 5 ya. Teman Pro 2 boleh yang pengen kayak Rian nih, sambil muter-muter kota Pontianak atau sambil beraktivitas gitu ya, ceritain dong. Tadi soalnya aku sempat bilang, apa ya atau profesi apa ya kira-kira yang minggu atau Sabtu tetap berangkat kerja. Kalau korporat kan biasanya Sabtu minggu udah santai lah ya, mereka liburan di rumah atau di mana gitu kan. Nah kira-kira apa aja? Tadi aku sebutin ada polisi, terus ada penyiar radio dan lain-lain. Nah baru aja tadi si Rian nih katanya dia seorang kurir yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya, untuk apa ya, untuk dada kita nih teman Pro 2, karena kita kayak pengen belanja terus-terusan gitu kan. Kalau nggak ada Rian gimana coba? Masa kamu samperin ke Jawa atau samperin ke Sumatera kan nggak mungkin ya teman Pro 2. Semangat Rian nganterin paketnya, jangan sampai salah anter ya. Jadi sekarang langsung aja aku puterin satu lagu biar kamu lebih semangat lagi. Ini dia Tensi featuring Gen Z with Bintang 5.

Kalau tadi ada Rian, teman Pro 2, aku nggak heran lah Rian ya, karena Rian sehari-hari kerjaannya ada di dalam mobil gitu ya, antar jemput barang-barang gitu kan. Jadi kemungkinan setelah dia bosan dengerin lagu-lagu playlistnya dia di Spotify, terus iseng-iseng buka Pro 2 Pontianak gitu kan. Nah sekarang ada Andre nih di Serdam. Aku bingung, dia lagi dengerin radionya di mana gitu ya? Apakah di mobil? Karena dia udah di tempat kerja gitu kan. Kalau aku lihat dari WhatsApp yang dia masuk ke sini, teman Pro 2 ya. Aku bacain aja WhatsAppnya ya. Halo Bang, aku Andre, minggu pagi tetap kerja nih, sama kayak si Rian tadi ya. Aku barista, jadi justru weekend biasanya rame banget Bang. Orang lain ngopi santai, aku yang nyeduhin kopinya, WKWK. Nice. Request lagu yang enak buat nemenin si pagi dong, yang bikin kerja berasa nggak kerja. Ngasih PR kau ya. Nah aku jadi penasaran, kalau misalnya kamu sekarang udah shift pagi di coffee shop kamu gitu ya, Andre, dengerin radionya di mana gitu? Apa jangan-jangan di coffee shop kamu puterin Pro 2 gitu? Aku nggak tahu. Atau jangan-jangan dia sambil bikin-bikin kopi tapi pakai earphone gitu ya? Tapi nggak mungkin sih, kayak di coffee shop yang aku tahu di seluruh kota Pontianak ya, gokil. Di seluruh kota Pontianak, di beberapa coffee shop yang aku jumpain biasanya mereka udah punya playlist sendiri gitu. Tapi kalau misalnya emang, tapi jujur terserah ya Andre. Yang jelas kamu dengerin Pro 2 itu aku udah seneng banget cuy, asli. Thank you man. Okay, yang lain ngopi santai, kamu yang nyeduhin kopinya. Oh, luar biasa, ini salah satu profesi yang sangat-sangat bermanfaat buat kita kalau lagi puyeng gitu ya teman Pro 2. Selain juga tadi Rian gitu ya, Rian ngantar paket, kita lagi puyeng-puyeng, tiba-tiba paket kita datang, langsung jadi happy. Kita lagi puyeng-puyeng masuk ke coffee shopnya Andre, dibikinin kopi, langsung jadi good mood lagi, gokil. Emang pekerja-pekerja di weekend itu gak bisa kita anggap remeh teman Pro 2. Wah, semuanya sih sebenarnya, pekerja-pekerja semuanya ya, pasti berputar kemanfaatan. Selain berputar ekonomi, berputar juga kemanfaatan. Coba bayangin kalau weekend kedai-kedai, coffee shop, paket-paket berhenti libur semua. Pusing kita cuy. Itu yang pertama. Yang kedua, request lagu yang enak buat nemenin si pagi dong, yang bikin kerja berasa gak kerja. Kalau ngomongin lagu yang bikin kamu kerja tapi berasa gak kerja, berarti aku harus putar lagu-lagu yang santai gitu ya, lagu-lagu yang chill. Sementara hampir semuanya lagu-lagu di Pro 2 adalah lagu-lagu yang santai cuy. Mari kita sempitin lagi. Jadi mungkin aku bakal pilih satu lagu berbahasa Indonesia, coffee shop ya. Okay. Ini aku sambil korek-korek lagu-lagu yang ada di tracklist kita, teman Pro 2. Ada dari Sabrina Carpenter, Zara Larsson, tapi itu barat semua. Kita berpindah ke coba yang Indo ya, teman Pro 2. Kita punya Sheila on 7, 510 420. Oh menarik, coba kita tarik dulu 420, zona nyaman teman Pro 2. Kita coba dengerin dulu, kayaknya kalau nggak salah ada klenting-klenting kopinya gitu ya. Nah kan ada air dituang. Oke lah kalau gitu, buat Andre dan juga kamu teman Pro 2 yang lagi santai ngopi di coffee shop atau ngopi dimanapun, ini dia 420 with zona nyaman. Let's go.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Teman dua-dua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ikabu. Habis nanti bakalan ada Erna yang bakal nemenin siang kamu dari jam 10 request time Indonesia dan juga request time internasional sampai nanti jam 3 sore atau mungkin jam 2 lah ya teman-teman, karena jam 2 nanti bakalan ada top 20 dari Pro 2.

diri teman Pro 2 atas kebersamaannya gitu ya, dari tadi pagi jam 6 sampai sekarang jelang jam 10 pagi cuy. Semoga hari Minggu ini lancar-lancar aja, gak ada masalah yang gimana-gimana, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua di hari Minggu ini teman Pro 2. Satu lagu dari Surfaces Wood.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman radio barengan sama Erna tentunya menemani kamu di hari Minggu ini ya. Gimana teman radio hari ini? CFD juga udah buka gitu kan. Pasti banyak banget di antara teman radio yang akhirnya bisa cari jajan. Mikirnya malah kesana ya teman radio ya, olahraga ya, karena sudah cukup dirindukan juga ya pastinya ya. Dan di pagi hari ini teman radio, buat kamu yang mau request ya, silakan teman radio untuk gabung barengan sama Erna di WhatsApp di nomor 0811570118, atau bergabung juga melalui Instagram kita di @radio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Jadi kamu bisa kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa, barangkali lagunya udah diputar atau enggak ada di playlist kita, kamu bisa kasih opsi ya kalau lagunya nanti akan kita putar yang sesuai dengan urutan kamu. Oke deh, kalau gitu kita bacain dulu beberapa requestan yang sudah masuk ya pada pagi hari ini. Ada siapa nih yang bergabung ya pagi teman berdua? Udah ada 0316 minta puterin lagunya Rhyme Laude, Dunia Yang Nanti. Boleh, nanti kita puterin ya lagunya ya, Rhyme Laude. Yang mana ini agak slow ya rasanya kalau dengerin lagu Rhyme Laude, tapi gak apa-apa, siapa tahu ini lagunya lagi relate gitu kan sama teman berdua. Oke deh, lanjut lagi, ada siapa ini yang bergabung ya? Ada di Dini yang minta puterin lagunya Nadine Amiza Yang Kekal. Boleh Dini, nanti kita puterin ya. Terus ada apa nih, Minase, hai kakak, happy Sunday, happy Sunday Minase. Mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace kak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Oke deh, terima kasih juga ya Minase ya, sudah menyapa di pagi hari ini ya. Terus oh udah tiga ya teman berdua ya. Oke lah, nanti kita bakalan bacain lagi beberapa requestan dari kamu teman berdua, tapi kita dengerin dulu nih requestan dari 0316 Rhyme Laude, Dunia Yang Nanti.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Yeay, teman Pradio masih barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini ya. Nah ini Erna masih bacain beberapa requestan dari teman Pradio lagi nih ya, yang sudah masuk dari WhatsApp kita. Nah buat kamu juga yang mau bergabung teman Pradio, silakan bergabung barengan sama kita di WhatsApp ya, di nomor 08 1157 0 1018. Dan teman Pradio juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Nah ini requestan lagi ya, ada dari 3245 teman Pradio yang minta putarin lagunya Edictaf, Mungkin di Depan Buram ya. Curiga kacamatanya belum dibersihin atau ada yang banyak yang belum dibersihin di kepalanya ya, jadi di depan tuh agak sedikit buram lah. Boleh lah, nanti kita bakal puterin lagunya ya buat kamu ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi, ada 3610 teman Pradio minta puterin lagunya Anmes yang Ego. Kalau gak ada, yang penting lagu Anmes aja. Salamnya buat teman Pradio yang sekarang lagi liburan. Wih, iya sih, hari Minggu ya. Ah, kenapa jadi tiba-tiba mengecil gitu rasanya suara ini ya. Oke lah, Ego dari Anmes, udah ada lagunya ya. Nanti kita puterin buat kamu. Terima kasih sudah bergabung 3610. Satu lagi ya, seperti biasa, aku bakal puterin tiga lagu buat nemenin kamu teman Pradio ya. Minta puterin lagunya Raisa, Teka Teki. Salamnya buat penyiar Jazz, sehat selalu, jangan lupa makan siang. Oke, makan siang ya. Baik, nanti kita bakalan coba makan siang. Oke lah, terima kasih sudah bergabung teman Pradio. Kamu juga yang masih mau request, yang masih bisa untuk lagu-lagu Indonesia, langsung aja gabung di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018, atau kamu juga melalui Instagram kita di @radio_pnk dan aplikasi RRI Digital. Ini dia, Edictaf, Mungkin di Depan Buram.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Single Redup lahir dari pengamatan Flas sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Imka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Fuas sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
2: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
1: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
2: Tapi apa Dul?
1: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
2: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
1: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
2: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
1: Wih jelas lah Abdul nih.
0: RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Era teman Pre2 dan sudah waktunya buat kamu masuk di request time mancanegara. Nah, ini sudah ada beberapa yang masuk juga ya untuk lagu-lagu mancanegaranya teman Pre2 ya. Sudah ada 0511 yang bergabung nih. Katanya minta puterin lagunya Taylor Swift yang All Too Well. Oke deh. Nanti kita puterin ya lagunya ya All Too Well buat kamu nih yang sudah bergabung dan katanya salamnya buat teman Pre2 aja. Semoga hari minggunya bermanfaat. Amin. Amin ya, minimal bisa istirahat yang cukup lah teman Pre2 untuk menyambut di hari Senin besok kan ya. Lanjut lagi, ini ada kita lihat dari Instagram teman Pre2 ya. Titik-titik aku katanya minta puterin lagunya Cardi B, I Like It. Cardi B, oke deh, I Like It. Cardi B ada beberapa lagu sih ya teman Pre2 ya, ya masuk di Pre2 Pontianak. Nanti kita bakal puterin juga buat kamu yang sudah bergabung melalui Instagram. Masih dari Instagram teman Pre2 ya, ada Dunia yang minta puterin lagunya Lady Gaga, Happy Mistake. Dunia ya, harus banget nih namanya Dunia. Tapi Lady Gaga boleh juga sih ya teman Pre2, lama juga rasanya gak denger lagu Lady Gaga Happy Mistake. Nanti kita puterin buat kamu. Terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, menuju siang sih ya teman Pre2 ya tepatnya. Jadi buat kamu yang masih mau request bisa langsung aja gabung teman Pre2 di WhatsApp Instagram atau juga aplikasi RRI Digital Taylor Swift All Too Well.

0: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydall. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul.

lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: teman Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
2: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang berdarangkan saya ni.
1: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual ni, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
2: Hei, bikin kerja ya dek.
1: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
2: Boleh gak jurus adik nih?
1: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
2: Makasih usulannya dek. Nah anggurnya.
1: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
2: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
1: Kilo bang.

Setiap minggu, jackpot sampai dengan jam 5.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari. Melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit. Dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Kepulauan Tradue, coba perhatiin deh ya, makanan yang memang sering muncul ya di media sosial tuh ada apa maca yang memang populer banget ya. Ada oatmeal, ada yogurt, ada berbagai macam dessert yang warnanya tuh juga beraneka ragam ya. Dan belakangan ini tuh ada satu bahan makanan yang sebenarnya udah kita kenal dari dulu ya, tapi sekarang tuh kayak naik kelas ya, atau kastanya udah berbeda teman berdua. Namanya ubi ungu, nah atau orang biasa kenal dengan ube ya teman berdua ya. Dulu mungkin kalau kita lihat ubi ungu ini gitu kan identik sama jajanan pasar, ubi kukus, cemilan yang memang sederhana gitu yang bisa dinikmatin di rumah. Tapi sekarang tuh udah kayak berbeda banget tampilan ubi ungu ini teman berdua ya, seolah-olah kayak ganti baju ya. Tapi ubi ungu tuh apa ya, bisa berubahnya tuh banyak macam teman berdua ya. Memang sering kita kenal tuh kayak kek, roti, terus ada juga yang dibikin jadi puding, es krim, jadi latte, sampai dessert yang tampilannya tuh yang instagramable banget teman berdua ya. Dan lucunya lagi, ternyata daya tariknya ini tuh bukan cuman karena warnanya yang cantik ya, tapi memang warna ungu alami gitu kan ya, dari ubi ungunya langsung, berasal dari pigmennya langsung ya teman berdua ya. Itu ada kelompok senyawa flavonoid katanya yang juga ditemukan pada beberapa buah sayuran berwarna merah, biru atau juga ungu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu ubi jalar gitu kan ya, yang memang berdagingnya ungu, memang dikenal punya banyak kandungan teman berdua ya, antioksidannya tuh lebih tinggi dibandingkan beberapa varietas ubi dengan warna daging lain. Karena kan ada yang ungu, ada yang putih gitu, yang oranye gitu, ada juga yang kuning juga ada teman berdua ya. Nah ini juga punya manfaat yang banyak sekali. Jadi kalau misalnya buat kamu nih ya, yang genzi-genzi aja nih ya, ini tuh masuk di healthy look banget gak sih teman berdua? Ternyata memang ada alasan kimianya juga, ilmiahnya, mohon maaf kenapa jadi kimia nih ya. Meskipun tetap bukan berarti semua makanan berbahan ubi ungu tuh otomatis jadi makanan sehat ya, karena kalau ubinya itu berubah jadi dessert gitu kan, banyak gulanya, ada toppingnya lagi, ceritanya udah beda sih ya. Tapi ya tetap menarik gitu kan, satu bahan lokal yang memang sederhana bisa masuk ke dunia kuliner yang cukup modern teman berdua. Ada yang bilang katanya old school ingredient, new school prestation teman berdua ya, ini lumayan juga gitu kan. Dan mungkin itu yang bikin ubi ungu ini tuh sekarang jadi ya terasa makin menarik aja teman berdua, karena tampilannya yang catchy gitu kan ya, dan bisa dibuat apa saja gitu kan. Makanya banyak sekali orang-orang tuh yang tertarik untuk mengolah ubi ungu. Nah kira-kira teman berdua ya, kamu suka gak sih dengan dessert-dessert yang berbahan ube ini teman berdua ya? Kalau suka, apa nih yang biasanya kamu konsumsi gitu kan ya, boleh kasih tahu aku teman berdua di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sach.
1: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
3: Oh no.
1: Alah, janganlah. Jadi cimana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apalah kita nih?
2: Cimana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas.
1: Gas.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pradual, kalau ngomongin tentang ubi ungu ini gitu kan ya, kita gak bisa tuh lepas dari satu hal yang paling gampang kita kenal itu adalah warnanya. Namanya aja udah ubi, tapi ungu gitu kan udah identik sekali teman-teman Pradual ya. Ungu yang muncul pada ubi ini tuh bukan sekedar pewarna tambahan ya. Warna ini tuh berasal dari antosianin, pigmen alami tanaman. Nah, ada penelitian tentang ubi ungu juga yang menunjukkan bahwa antosianin ini tuh salah satu senyawa bioaktif penting yang membuat daging ubi berwarna ungu. Jenis dan jumlah antosianinnya ini tuh beda-beda teman-teman, tergantung dari varietas ubinya juga. Dan ini yang menarik nih, karena antosianin itu bukan cuman memberikan warna ya, senyawa ini juga dikenal punya aktivitas antioksidan ya, sehingga ubi ungu tuh banyak diteliti sebagai bahan pangan yang punya potensi nilai yang fungsional. Nah, makanya gak heran gitu kan ya, kalau kita ke industri makanan gitu kan suka banyak sekali menu-menunya sama dengan ubi ungu teman Pradua. Bayangin aja gitu kan, satu bahan makanan rasanya tuh udah familiar, gampang diolah, warnanya juga natural sekali ya, dan bisa dijadikan berbagai macam produk, mulai dari tadi tepung ubi ungu gitu kan, terus juga jadi roti, kue, dessert, sampai minuman juga ada. Tapi ada satu catatan penting gitu kan ya, jangan sampai nih teman Pradua, karena ada antosianinnya ini, kita tuh langsung nganggap si ubi ungu ini tuh punya obat atau makanan ajaib ya. Ada penelitian soal manfaat antosianin juga yang memang luas, tapi efek kesehatannya sama manusia tuh gak sederhana tentunya teman Pradua. Jadi jangan mengira gitu kan ya, makan ubi ungu berarti pasti terhindar dari penyakit tertentu. Nah, no teman Pradua, gak mungkin kayak gitu ya. Jadi tetap lihat keseluruhannya juga, dan juga pola makan. Jadi ubi ungu ini tuh boleh banget gitu kan ya, jadi berbagai pilihan makanan sehari-hari kita, tapi bukan berarti semua makanan yang berwarna ungu itu otomatis sehat. Tidak seperti itu teman Pradua ya. Yang paling penting itu tetap bahan lainnya juga, cara ngolahnya, terus juga seberapa banyak kita mengkonsumsinya. Kalau ubi ungu udah dijadiin dessert nih ya, pastinya udah ada tambahan gula, udah tambahan susu. Ah, banyak tuh teman Pradua yang katanya tadi pengen sehat, healthy gitu kan ya, malah jadi gak healthy teman Pradua, karena udah kebanyakan manis-manisnya juga. Nah, mungkin kalau teman Pradua juga gitu kan yang suka gitu makanan yang cantik-cantik selain warna ungu ini gitu kan, dessert-dessert yang tetap warna-warni dan juga catchy, teman Pradua boleh kasih tau aku kira-kira apa sih selain ubi ungu ini, warna-warna makanan yang alami terus juga masih bisa kita foto dengan Instagramable banget teman Pradua.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

Nah sekarang teman Trader, kita masuk ke bagian yang mungkin lebih menarik lagi ya. Sebenarnya ubi ungu itu ya memberikan apa gitu ya buat tubuh kita. Nah secara umum ya, kalau kita lihat nih, ubi jalar memang merupakan karbohidrat teman Trader, dan juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta berbagai senyawa yang bioaktif. Ubi ungu juga punya keunikan ya, karena kandungan antosianinnya kenapa antioksidan ya, karbohidrat ini tuh juga membuat ubi termasuk makanan sumber energi. Terus ada seratnya juga gitu kan, yang memang penting nih dalam pola makan karena berkaitan juga dengan fungsi pencernaan dan rasa kenyang. Nah buat diet biasanya ada nih yang makan ubi ungu teman Trader. Makanya ubi ungu ini tuh bisa jadi alternatif sumber karbohidrat gitu, yang cukup menarik untuk dikombinasikan dengan makanan lain. Tapi jangan salah paham juga teman Trader ya, kalau ubi ungu ini tuh tetap mengandung karbohidrat. Jadi bukan berarti karena warnanya ungu kalorinya otomatis rendah ya, tidak seperti itu. Atau bisa dimakan tanpa memperhatikan porsinya. Dan satu lagi yang menarik gitu kan ya, cara pengolahannya juga mempengaruhi kandungan senyawa bioaktifnya nih teman Trader. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa proses pengolahan dan pemanasan dapat mempengaruhi stabilitas berbagai senyawa dalam ubi ungu, termasuk dari antosianinnya teman Trader. Jadi ada perbedaan ya antara makan ubi ungu kukus dengan makan dessert ubi ungu yang udah ditambah gula, krim sirup, dan berbagai toppingnya. Bahan utamanya ya tetap sama gitu teman Trader ya, tapi hasil akhirnya gitu itu pasti bakalan berbeda. Jadi kalau misalnya kamu suka ubi ungu, sebenarnya ya nggak perlu dibuat ribet juga gitu ya, bisa dipanggang, dikukus, atau kamu bisa dimasukkan ke menu lain juga bisa teman Trader ya. Dan mungkin justru yang bikin makanan tradisional kayak ubi ungu tuh bisa balik populer lagi ya, karena generasi yang sekarang ini teman Trader. Dari sini apa ya, kita bisa lihat satu hal yang menarik ya, kadang makanan yang kelihatannya biasa aja sebenarnya cuma butuh cara penyajian yang berbeda buat dia tuh jadi lebih menarik gitu kan, dan mudah dilirik teman Trader. Ubi ungu tuh udah termasuk lama lah ya, tapi ketika masuk ke dunia dessert modern, coffee shop, bakery, sampai konten media sosial tuh image-nya langsung berubah. Dari yang dulunya dianggap makanan yang sederhana, sekarang malah bisa muncul gitu kan sebagai menu yang cukup premium dan juga estetik. Dan mungkin ini juga jadi salah satu alasan nih kenapa sih makanan berbahan dasar lokal ini tuh bisa gampang gitu untuk diterima sama si Gen Z ini gitu kan, apalagi bisa masuk ke kafe-kafe yang mungkin sudah terkenal gitu, bahkan punya menu khususnya loh teman Trader ya. Hebat loh si ubi ungu ini nih ya. Karena sekarang makanannya nggak cuman soal rasa ya, tapi ada visualnya juga, ada cerita di balik bahannya, ada unsur lokalnya, dan tentunya ada pengalaman ya memang bisa dibagi gitu kan ya. Ubi ungu ini tuh juga punya keunggulan visualnya udah pasti yang sangat kuat lah teman Trader, dan juga alami, berasal dari antosianinnya ini. Nah ini nih yang sebetulnya jadi poin plusnya tadi teman Trader, karena ada karbohidrat terus juga serat. Ini komponen yang bagus banget gitu kan ya, walaupun nantinya kalau udah jadi lebih Gen Z gitu kan ya, itu tuh bisa berubah jadi latte ubi dengan whipped cream setinggi gunung gitu ya. Gimana lah ya, namanya juga visual gitu kan ya. Dan bukan berarti ini makanan yang sehat gak sehat gitu. Kalau misalnya kamu cuman merebusnya saja, nah ini bisa kita bilang ini makan yang sehat teman Trader. Tapi kalau udah dicampur ini, nah tergantung badan lagi nih yang memproduksinya seperti apa teman Trader. Dan mungkin kalau kamu suka cemilan-cemilan yang berbahan dasarkan ubi ungu ini, banyak sekali teman Trader, atau ada sesuatu yang viral, nah boleh kasih tahu aku juga teman Trader ya, kira-kira apa nih menu-menu dari ubi ungu yang ternyata bikin kita kaget. Bahan dasarnya ubi ungu tapi di visualnya tuh jadi berbeda teman Trader. Apa nih, coba kasih tahu aku ya, barangkali aku kelewatan dari dessert dari olahan ubi ungu ini.

Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gila.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Ih, apaan sih saya gombal.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman pradua. Bayangin deh, kamu lahir di keluarga yang super konservatif, gak pernah sekolah, dan percaya banget sama teori konspirasi. Dunia kamu cuma sebatas rumah dan gunung di pedalaman Idaho. Tapi suatu hari, kamu mutusin buat keluar dari situ dan cari pendidikan walaupun harus ngelawan segalanya. Keluarga, kepercayaan lama, bahkan rasa takut. Nah, itu tadi kisah nyata Tara Westover dari buku Eddie Carrier. Tara lahir di keluarga Mormon yang keras banget. Ayahnya gak percaya sama pemerintah, dokter, atau sekolah. Jadi, Tara gak pernah belajar di ruang kelas. Hidupnya diisi kerja kasar dan persiapan menghadapi akhir dunia. Tapi sejak kecil, dia penasaran nih sama hal-hal di luar dunianya. Di usia ke-17 tahun, Tara nekat belajar sendiri nih buat ujian masuk kuliah. Akhirnya, dia diterima di Brigham Young University dan itu jadi pintu ke dunia baru. Pelan-pelan, dia sadar kalau banyak hal yang diajarkan keluarganya gak sepenuhnya benar. Dengan susah payah, Tara lanjut sampai ke Cambridge dan juga Harvard. Buku ini gak cuma soal pendidikan formal, tapi juga tentang bagaimana pengetahuan bisa mengubah cara kamu ngelihat dunia. Bahkan, membebaskan kamu dari hal-hal yang toksik. Di sisi lain, Tara juga cerita konflik emosionalnya. Bagaimana dia harus memilih antara pendidikan atau keluarganya. Educated ngingetin kita kalau pendidikan itu bukan sekedar gelar atau sekolah, tapi proses buat memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dan kadang, perjalanan itu berarti harus berani melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap segalanya. Gimana nih, Tolong Pradua? Inspiratif banget kan?
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pradua Pontianak.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya lemeh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna: merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Eh, Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi, semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.
1: Ellen Trudeau Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka aja. Aku yakin kok kau bisa Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

teman-teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: emosional karena aku termasuk salah satu fans yang suka dan yang suka juga banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi aku berharap banyak yang request lagunya Nuka biar minggu depan posisinya bisa naik ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 16, ada Selena Grace teman Pro 2 dan juga Andi Rianto pastinya dengan Sumpah Mati.
1: Number 16.

maksudnya beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana, teman Pro 2? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ.

0: dan Juicy Lucy. Kalau aku sih tetap pasti suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong, soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma. Posisi 19 Tiffany Kenanga, Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7, Sederhana. Di posisi 17 ada Nuka, Jalan Keluar. Posisi 16 Selina Grace, Andirianto, Sumpah Mati. Posisi 15 Overnight, Kita Lewati Berdua. Di posisi 14, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 13, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 12, Dunia Yang Nanti milik Raif Laode. Di posisi 11, Romaria Teman Pro 2, 24 per 7. Di posisi 10, ada Ariel Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama
1: Info Pro 2.
3: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
3: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
3: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ke-7 lewat album Pilot.
1: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman produser yang bakal menemani lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Jamie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu. Juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: yang ke-13 terbaru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 terbaru minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Lepas minggu, Alessi in Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19, yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18, masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini, ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16, ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14, ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11, ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Indonesia Show Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 2022, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 2022 ada my man, the one and only Bruno Mars 2022 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 2022, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: salah satu lagu yang menarik banget teman-teman dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no cute anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: Jajaran Rapita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional. Ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number

setelah 12 minggu teman berdua langsung lah naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman berdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Mary Sendir yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu itu tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Masih lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landem Krisnandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Landem Krisnandero signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro2. I love you all. Bye-bye.

0: Get you real good and I betcha.
1: Hey Sobat Dua, mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, don't belong di English.

0: jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
1: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
0: English Corner,
1: let's learn English together.

0: Welcome back teman Pradua di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore. Sore ceria di sini temannya sama Salma dari jam 4 sampai jam 5. Selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol dan belajar bahasa Inggris ya di hari Minggu ini di program English Corner Pradua Pontianak. Yes, teman Pradua, sebenarnya tuh kayak kita tuh kan kadang ngerasa ya kayak belajar bahasa Inggris tuh kok kayaknya berat gitu, harus belajar dari buku-buku tebal kah, harus belajar dari aplikasi kah, kadang kita bingung mulainya dari mana. Padahal mulai dari hal-hal yang kita suka kayak nonton film, series yang kita tonton berulang kali, ataupun musik yang kita dengerin tuh kita juga bisa belajar bahasa Inggris. Dan di sore hari ini kita bakal ngobrolin temanya adalah pop culture, movies, and hobbies. Dan tentunya aku gak sendirian dong, emang aku sejago apa sih bahasa Inggrisnya. Di sini di Pradua Pontianak sudah hadir di studio kita ada seseorang yang menurut aku jago banget bahasa Inggris. Dia adalah Mutiara Dita. Hai. Ketemu lagi kita. Kita kan pernah kita ngobrol waktu itu soal exchange program ya, dan betul, sekarang kita belajar bahasa Inggris barengan sama Mutiara Dita. Kesibukannya apa nih sekarang, Mutia?
1: Aduh, di semester yang udah cukup tinggi ini sepertinya fokus ke ini pelajaran akhir aja, okay. Terus juga paling sampingan organisasi juga di ISEC.
0: ISEC masih ya, masih jalan. Ini berarti udah tahun keberapa nih di ISEC nih?
1: Ini sebenarnya di tahun kedua aku sih.
0: Oh, udah tahun kedua ya. Masih bisa lanjut lagi nggak sih?
1: Aduh, sebenarnya bisa aja sih. Cuman sepertinya kita harus menyelesaikan studi dulu.
0: Mungkin lanjut ke nasional kali ya?
1: Boleh, insyaallah.
0: Oke deh, Multi ya. Kalau misalnya kita kan ngobrolin seputar pop culture, hobbies, dan juga movies ya, biasanya kamu tuh paling sering mengkonsumsi apa nih? Dari film kah? Atau musik kah? Atau apa yang berbau-bau bahasa Inggris?
1: Oke, kalau untuk pop cultures itu sendiri, jujur aku dari dulu itu hobinya nonton YouTube, terus juga nonton lirik-lirik lagu gitu. Karena dari dulu, dari kecil sebenarnya sebelum tidur aku itu dibiasakan sih kak sama tante aku yang memang ngurus aku untuk dengerin lagu gitu. Jadi biasanya sebelum tidur tuh dengerin satu lagu, misalnya lagu Adele satu, terus besoknya dengerin lagi lagu Coldplay. Dan itu tuh biasanya liriknya diprintkan sama tante aku.
0: Jadi bisa sing along sambil belajar bahasa Inggris di situ ya. Oh, berarti emang diniatin dari kecil tuh, kamu harus terinfluence dengan bahasa Inggris.
1: Sering terbiasa.
0: Jadi mulai dari YouTube, belajar dari YouTube. YouTube ini berarti apa, nonton-nonton apa nih biasanya buat ya?
1: Biasanya nonton orang gaming.
0: Orang gaming. Jadi kamu cari channel-channel YouTube dari orang luar negeri buat sambil belajar gitu ya?
1: Iya, benar banget. Aku ingat banget satu YouTuber yang nemenin aku dari kecil banget. Apa tuh? Itu NTDM. Dia itu YouTuber Minecraft yang sampai sekarang masih populer banget. Dan jujur dari situlah aku belajar bahasa Inggris.
0: Itu membawa kamu sampai sekarang akhirnya bisa lumayan fluent lah ya dalam berbahasa Inggris. Aku juga pengen ditularin dong ilmu berbahasa Inggris ya sama Mutia. Dan teman-teman, kalau sampai bergabung sama aku dan juga Mutia di sore hari ini, kamu bisa bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming teman-teman di YouTube-nya Pradua Pontianak. Jadi kamu bisa tulis-tulis pertanyaan ataupun komentar kamu, kita nanti belajar bareng-bareng. Ada challenge juga nih dari Mutia nanti, jadi kamu bisa langsung tulis jawabannya di kolom YouTube-nya Pradua Pontianak. Nah Mutia, di English Corner ini kita tuh punya banyak segmen. Segmen pertama ini kita akan belajar word

0: word of the day. Jadi kata-kata hari ini ya, kosakata hari ini. Boleh dari Mutia kasih beberapa kata yang berkaitan sama tema kita hari ini, pop culture, movies ataupun hobbies, bebas. Dari Mutia kita belajar sama-sama. Apa nih kata pertama?
1: Kalau aku mungkin karena awalnya dulu aku belajar dari gaming, aku bakal kasih kata jump.
0: Jump?
1: Iya.
0: Apa tuh jump?
1: Jump mungkin orang biasanya relate-nya tuh ke lompatan ya, karena itu kan verb. Jadi kalau misalnya dalam suatu game ataupun dalam suatu kebiasaan, ketika ada orang yang ngagetin kita, orang itu bakal kayak bilang, "Oh my god, you jumped me."
0: Oh, oke.
1: Aduh, kamu ngagetin aku nih gitu. Jadi ketika ada orang yang ngagetin kita, itu bisa kita ganti juga kayak bukan pakai shock ataupun bukan pakai kaget, tapi kita bisa bilang kayak pakai oh, they or them atau he jumped me. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jump, J-U-M-P. Betul. Yeah, betul. Oke. Okay. Jadi selain lompat itu bisa tergantung kontekstual ya.
1: Benar.
0: Oke, okay, jam itu kata pertama dan sering banget kamu temukan di game juga ya.
1: Yeah.
0: Next ya, ada apa lagi di word of the day kali ini dari Mut ya?
1: Kalau kedua mungkin untuk sehari-hari aku suka banget pakai kata legit.
0: Legit.
1: Iya, bukan okay. lapis legit. Tapi beda ya? Legit, benar-benar legit.
0: Gitu. Apa tuh?
1: Iya, jadi legit tuh itu untuk mengartikan kayak kita tuh setuju sama sesuatu ataupun memang kita strongly agree for something. Jadi, semisalnya ada orang bilang ke kita kayak, aduh kue ini enak banget nih. Nah, kita bisa jawab legit. Kayak berarti kita bilangnya bener banget gitu, setuju dengan satu kata doang.
0: Bukan yang, kan kalau misalnya apa namanya dalam bahasa Indonesia kayak setuju banget gitu.
1: Betul.
0: Tapi itu jadi legit doang. Oke, untuk apa namanya hurufnya apa aja nih?
1: L-E-G-I-T.
0: G-I-T, oke. Teman peran dua ada kata kedua yaitu legit. Jadi itu bisa digunakan konteksnya untuk apa aja nih? Selain untuk strongly agree ya, selain untuk setuju banget gitu.
1: So far kalau misalnya untuk keseharian untuk setuju sih, sama kalau misalnya untuk kayak misalnya kita untuk komplimen orang, kita mau mengapresiasi orang kayak she's legit, kayak dia keren banget gitu.
0: Oke, itu juga lebih kayak ke informal gitu ya.
1: Iya, bener banget.
0: Oke, legit. Kata kedua selain jam ada legit. Next, di kata selanjutnya ada apa lagi?
1: Ini mungkin sering banget didengar sama teman-teman yang suka denger lagu, itu ada Low Key.
0: Low Key. Yes. Oke, ini kayak judul lagu juga enggak sih?
1: Iya, judul lagu juga Low Key itu.
0: Jadi, apa tuh arti Low Key itu?
1: Kalau Low Key itu sendiri adalah sebuah frasa ataupun kayak kata untuk menjelaskan kayak kita ini setuju tapi kayak denial juga gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian ada yang cowok bingung atau cewek bingung tuh biasanya pakai Low Key iya sih, kayak mau kita mau setuju tapi kayaknya masih ragu-ragu gitu kan. Jadi penggunaannya itu kayak misalnya ada orang yang bilang kayaknya baju ini bagus deh untuk aku, tapi kalau kita liatnya kayak kayaknya nggak juga deh, tapi kita bilang kayak low key I think it low key suits you but not really gitu. Jadi kayak bisa juga tapi nggak juga gitu. Jadi
0: ini untuk orang-orang bingung ya sebenarnya.
1: Iya, untuk orang bingung.
0: Low key. Oke, itu konteksnya adalah seperti itu ya. Oke, setuju tapi kayak nggak juga deh.
1: Bener.
0: Kayak gitu ya. Oke. Itu hurufnya adalah
1: L-O-W-K-E-Y.
0: Oke, low key itu adalah kata ketiga. Masih ada kata lagi?
1: Ada satu lagi sih
0: apa
1: yang aku suka. Ini juga untuk kayak diskusi harian sebenarnya, itu ada fair enough.
0: Apa?
1: Fair enough.
0: Fair enough.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi misalnya penggunaan kata ini itu lebih ke gimana kita mau how can I say ya? Kalau fair enough itu lebih kayak ke misalnya ada suatu frasa ketika orang lain itu menggambarkan atau mendescribe orang lain. Jadi bilangnya kayak menurut aku dia ini orangnya cukup friendly sih, tapi kayaknya dia itu terlalu friendly untuk aku. Terus kita bakal bisa jawab kayak okay, fair enough gitu, kayak okay, bener juga loh gitu.
0: Okay, fair enough. Jadi ini apa? Apa namanya untuk kata hurufnya? Hurufnya?
1: Hurufnya itu F A I R terus spasi terus E N O U G H.
0: Okay, jadi terdiri dari dua kata ya sebenarnya, fair enough ini ya. Cuman penggunaannya digabung, fair enough.
1: Kalau fair itu kan adil, kalau enough itu cukup. Jadi kalau misalnya digabung, fair enough lebih kayak ke okay, setuju juga gitu.
0: Oke,
1: alasanmu valid lah.
0: Oke, sudah ada 4 kosakata di Word of the Day kali ini. Mm-hmm. Kita abis ini belajar untuk penggunaannya dalam sebuah kalimat. Bahkan boleh, aku pengen ngajakin Mutia untuk role play untuk percakapan daily conversation menggunakan kata-kata yang udah kita pelajarin tadi. Itu Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Welcome back to Pro 2 di English Corner Pro 2 Pontianak barengan sama Salma dan juga Butia. Kita masih ngobrolin seputar pop culture, movies dan juga hobbies. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan belajar bareng bahasa Inggris mulai dari daily conversation, ini adalah waktu yang tepat teman Pro 2. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga follow DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak, jadi langsung aja meluncur ke sana. Mutia, tadi kan kamu katanya belajar bahasa Inggris dari YouTube.
1: Iya.
0: Ada juga yang belajar bahasa Inggris pakai lagu dan juga film.
1: Bener.
0: Nah, kalau film Mutia juga belajar dari film atau enggak nih sebenarnya?
1: Low-key ya, belajar dari film.
0: Oke, okay, belajar dari film. Biasanya nih kalau misalnya efektifnya kita pengen belajar bahasa Inggris dari film nih, harusnya gimana sih, pakai subtitle Indonesia kah, subtitle bahasa Inggris kah, atau no subtitle, sama sekali gak pakai subtitle?
1: Oke, okay. Well sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku itu jarang ya nonton film, karena biasanya film yang aku tonton tuh film yang udah lama banget keluar, terus aku baru nyadarnya di tahun beberapa tahun ke depan gitu. Dan kalau misalnya untuk nonton, aku suggestnya sih kalau misalnya masih dalam fase belajar itu tetap ada subtitle. Sebenarnya lebih oke kalau misalnya ada platform yang menyediakan dua subtitle sekaligus, kayak misalnya Inggris terus Indonesia juga. Tapi kalau misalnya memang gak ada, biasanya itu aku pakai Inggris dulu nih, at least I know the word, aku tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Nah kalau bingung, aku bakal ulang terus ganti ke bahasa Indonesia supaya tahu nih apa sih arti dari kalimat ini. Nah kalau misalnya itu belum clear juga dari aku, itu biasanya aku apa ya, kayak pindahin si teksnya ke Google Translate terus cari kata yang bikin bingung itu apa.
0: Oke. Jadi sambil apa namanya nonton film, habis itu kita sambil translate gitu. Oh ini artinya ini ya ternyata, konteksnya bener. Kayak gini. Oke. Jadi kalau udah bisa terbiasa baru tuh mulai tanpa subtitle. Terus kalau nggak ngerti baru dipakein bahasa Inggris lagi gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Jadi bakal terbiasa tuh sama kata-kata yang baru dan juga cara belajarnya menurut aku bakal jauh lebih fun aja sih.
0: Karena dengan apa ya, dengan hal yang kita suka ya, nonton film atau dengerin lagu kan juga banyak banget ya lagu-lagu dari luar ya. Terus tadi kan kita udah belajar word of the day, ada 4 kata yang dipelajarin dari Mutia.
1: Okay.
0: Next ya, di segmen ini aku pengen ngajak Mutia untuk kita role play. Tapi sebenarnya lebih ke Mutia sendiri sih. Gimana sih cara penggunaan bahasa-bahasa Inggris ini, kata-kata dalam bahasa Inggris ini kalau di daily conversation tuh seperti apa? Terus cara jawabnya juga gimana? Nanti akan Mutia bantu bimbing kita semua ya. Nanti aku bantu repeat aja deh.
1: Oke,
0: boleh, silahkan Mutia.
1: Oke, ini sebenarnya cocok banget ya, karena aku jujur aku adalah anak tunggal, jadi udah terbiasa nih ngomong sendiri.
0: Ngomong sendiri.
1: Kita sambil belajar ya teman-teman.
0: Okay.
1: Jadi mungkin kita bedah dulu dari kata-kata yang udah tadi sempat aku sampaikan juga, kayak ada legit, ada low key, fair enough, dan juga ada jumped gitu. Jadi kalau misalnya pertama dari legit itu, kita bisa bilang gini, misalnya nih ada teman-teman sekalian yang lagi ngedate gitu sama pacarnya atau sama siapapun lah, bebas deh, lagi ngedate gitu, terus kalian lagi nonton film let's say Spider-Man gitu, misalnya lagi nonton Spider-Man, terus udah di akhir, udah di credit scene, pacarnya bilang nih kayak, so how do you think about this movie? Nah dari teman-teman tuh bisa bilang kayak, well honestly it was legit so good gitu. Dari kita bisa bilang kayak, oh ini filmnya bagus banget, kalau misalnya memang teman-teman tuh suka sama filmnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam suatu kejadian, kalau misalnya enggak film ataupun misalnya lagu deh, kayak ada yang nanya nih, so how was this song? Is it meaningful? Apakah lagu ini itu berarti buat kamu? Apakah artinya bagus? Well, dari kitanya juga bisa bilang kayak, well, it was legit very meaningful. Ini udah pasti 1000% meaningful banget gitu.
0: Oke. Jadi ada banyak hal yang bisa. Kalau misalnya ini berarti konteksnya adalah kalau misalnya ditanyain soal, eh gimana tadi filmnya gitu, atau eh gimana tadi lagu yang barusan kita dengerin, menurut kamu gimana? Jawabannya bisa pakai kata legit tadi. Tadi bener. Boleh diulangin agak cepat banget ya untuk menjawabnya gitu.
1: Untuk menjawabnya bisa kayak gini, well it was legit so good.
0: Oh, oke, okay. Itu kayak benar-benar definitely beneran yes. legit banget.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Okay, itu adalah conversation yang pertama. Kalau misalnya kita ditanyain soal film ataupun soal lagu yang barusan kita dengerin. Mm-hmm. Next ya, gimana nih daily conversation yang lain?
1: Kalau misalnya kita gabungin aja kali ya kayak Fair Enough sama Loki nih, ini bisa digabungin. I can say kalimatnya kayak gini. Kita masih misalnya ngomongin film Spider-Man tadi deh. Di film Spider-Man itu kan di endingnya aduh cukup bikin aduh kayak perasaan campur aduk.
0: Yes,
1: ya. Jadi dari misalnya pacar kalian masih ngomong nih oh my god, the ending was crazy. Berarti kayak endingnya gila banget sih. Nah, dari kita tuh bisa bilang kayak well, fair enough, but I think I low-key like those first series better gitu. Bisa bilang fair enough untuk menyetujui kayak menyetujui pendapat si pacarnya ini, tapi kita juga berargumen bahwa kita lebih suka series sebelumnya, gitu. Okay. Jadi fair enough sama Loki ini bisa dipakai di satu kalimat yang bersamaan.
0: Oke. Jadi fair enough ini untuk sebenarnya menyetujui apa kata orang tadi ya, kata pasangan kita. Kalau misalnya film ini benar-benar crazy banget, benar-benar gila banget gitu. Kita menyetujui dengan okay, fair enough, tapi memberikan apa namanya
1: argumen kita
0: argumen
1: juga
0: dengan menggunakan kata low-key tadi. Oh, oke. Okay. Itu bisa digunakan dalam satu apa kalimat sekaligus ya. Oke. Ada contoh lain lagi?
1: Sebenarnya contoh lainnya ini kayak di film lainnya deh. Misalnya kita nonton film horor. Let's say kita nonton Obsession. Ketika ada sesi si ceweknya jalan mundur in the reverse, it was so crazy. Kita bisa bilang kayak gini. Misalnya kita lagi nonton, kita lagi serius fokus ngeliatin si Bear sama Nikki lagi ngobrol bareng. Terus tiba-tiba kita kaget. Kita bisa bilang gini ke teman kita yang nonton bareng kita, oh my god, she literally jumped me.
0: Okay.
1: Dia benar-benar mengagetkan aku sih, ngagetin aku banget sih dengan jalannya yang reverse itu, dengan apa suaranya tiba-tiba gede karena di film itu kan tenang dulu ya, terus tiba-tiba ada kayak sound effect yang benar-benar bikin kaget, jadi kayak oh my god, it literally jumped me gitu. Jadi bisa bilang kayak aduh, dia ngagetin aku banget gitu.
0: Okay, jump ini J-U-M-P aja atau jump pakai apa namanya ed akhirnya?
1: Karena dia udah kejadian, kita bisa pakai past, jadi jumped, pakai ed juga.
0: Okay, jadi bentuk lain kita shock ataupun mengagetkan itu menggunakan jump, itu bisa ya. Okay. Sudah untuk daily conversation kali ini.
1: I think itu aja sih. Sebenarnya kalau misalnya mau ada kata-kata lainnya, bisa aja kayak misalnya tadi di awal aku sempat mention kayak this movie was crazy. Jadi crazy di sini bukan berarti kayak gila yang orang gila yang benar-benar nggak masuk di akal gitu, tapi crazy-nya lebih kayak ke ekspresi ketika kita mau mengatakan bahwa sesuatu itu lebih dari ekspektasi kita. Jadi kita bisa bilang something is crazy, this thing is crazy gitu.
0: Oke. Itu dia tadi teman produk bentuk dari contoh. Kita tadi udah belajar word of the day ada 4 ya. Ada jump, ada fair enough, terus ada low-key sama satu lagi apa ya? Aku lupa.
1: Ada wait, lupa ya.
0: Low-key,
1: fair enough.
0: Fair enough. Legit. Udah ada 4 sekaligus teman pro 2. Terus untuk contohnya juga sudah. Nextnya kita akan men-challenge teman pro 2 untuk bergabung nih. Nanti ada kayak isilah titik-titik fill the blank gitulah ya.
1: Barengan
0: sama kita challenge teman pro 2 di sore hari ini. Nanti bergabung aja di WhatsApp kita. Nanti aku bakal bacain barengan sama Mutia. Jadi jangan kemana-mana teman pro 2, tetap di pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Baik lagi teman Pro 2 di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, sore ceria di tengah kondisi Pontianak yang cukup mendung ini ya. Rasanya pengen tarik selimut di hari Minggu, tapi ya kita harus tetap belajar meskipun masih hari Minggu. Barengan sama Mutia kita belajar bahasa Inggris dari kata-kata yang deket banget sama kita di daily kita tuh. Ternyata bisa mulai dari film, terus tadi Mutia suka banget tonton YouTube gaming, terus dari lagu-lagu yang kita dengerin itu kita bisa belajar bahasa Inggris dari situ. Ada pertanyaan nih Mutia dari pendengar kita, dari teman Pro 2. Katanya kalau misalnya belajar dari lagu ataupun film, idealnya itu kita berapa lama sih terpapar bahasa Inggris itu dalam seharinya?
1: Sebenarnya idealnya itu I can say around 3 to 5 hours, 3-5 jam sih. Dan itu non-stop. Cuman memang kadang gak ada orang yang bisa dengerin lagu selama 3-5 jam terus menerus. Gak ada yang bisa nonton 2-3 film sekaligus gitu kan. Itu bakal overwhelming. Cuman kalau misalnya saran aku, ada kalanya kita juga relatekan hal yang dekat dengan kita itu dengan bahasa Inggris. Contoh misalnya kita sekedar mau minum aja, itu tuh kita pakai bahasa Inggris. Nah itu tuh gak apa-apa banget gitu. Kalau misalnya di lagu ataupun apapun, boleh aja sembari diputar, karena semakin kita terbiasa, kita semakin otak kita tuh kayak memproses gitu loh. Kayak oh aku pernah loh dengar kata ini dari lagu atau
0: Jadi setelah Mutia tadi nonton film, series ataupun YouTube dalam bahasa Inggris, kamu juga mempraktekannya ya?
1: Iya bener banget. Jadi aku bawa dalam kegiatanku sehari-hari sih.
0: Mutia sendiri belajarnya otodidak atau kayak ikutan kursus-kursus kayak gitu?
1: Sebenarnya kalau misalnya untuk belajar itu memang udah dipaparkan dari aku TK. Cuman untuk sehari-hari, karena biasanya di sekolah itu kan diajarin bahasa Inggris yang formal ya. Tentunya kita kalau misalnya ngomong dengan bule, kita gak mau dong yang seformal itu. Untuk daily conversations aku belajarnya otodidak sendiri.
0: Jadi kamu ada kayak partner untuk ngobrol bahasa Inggris gitu, atau ya udah kayak ngomong-ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri gitu?
1: Sendiri, karena dulu aku terbiasa zaman dulu itu kan populer ya jualan squishy di rumah, main sendiri. Dan biasanya bahkan sambil mandi aja tuh main-main sabun, itu tuh kayak cosplay aja, cosplay misalnya jadi barista kayak oh what do you want, apa gitu, kayak main sendiri aja.
0: Berarti tadi cocok ya role play tadi kita sebelumnya ya, kamu banget kayak gitu, kamu ngomong-ngomong sendiri, belanja-belanja sendiri, abis itu ngomongnya ngomong sendiri, disautin pakai bahasa Inggris sendiri kayak gitu. Berarti sebenarnya lebih ke yang penting adalah paparannya tuh ya, kalau bisa sih setiap hari kita terpapar bahasa Inggris ya, supaya terbiasa ya. Tadi untuk pertanyaan dari pendengar Pro 2 Pontianak, ada tips lagi nggak untuk kita yang pengen, aku tuh pengen gitu belajar bahasa Inggris tapi kayak mungkin kebanyakan kan dari kita tuh lebih ke pasif ya ngomong bahasa Inggris tuh, orang ngomong ngerti tapi kita nggak bisa jawab. Ada tips gak dari Mut ya?
1: Kalau aku sebenarnya kalau misalnya kita menemukan kata dalam bahasa Inggris langsung dicari sih. Jujur itu benar-benar ngebantu aku banget. Misalnya aku ngelihat caption di Instagram ataupun iklan di Facebook dan semacamnya, itu kalau aku nggak tahu artinya langsung dicari. Dan ketika misalnya nih kita nemuin kata water gitu kan, air, yang mana misalnya awalnya kita nggak tahu tuh water itu air. Nah setelah kita translate, jadi tuh setiap kita ngelihat air, aku tuh biasa dalam hati tuh ngomong oh this water.
0: Jadi
1: kayak kosakatanya replay.
0: Diulang-ulang terus setiap kita ngelihat sesuatu dan itu kosakata baru buat kita, biar nyantol aja di otak gitu. Ya. Luar biasa tipsnya. Mungkin ini teman Pro 2 bisa diikutin ya tips dari Mutia yang mulai membiasakan diri ngebatin tuh juga pakai bahasa Inggris ya.
1: Itu ngebantu banget loh, Kak.
0: Biar kita bisa lebih terbiasa dan bukan cuma English pasif tapi bisa juga jawab dengan English aktifnya. Di segmen kali ini tadi kan udah daily conversation barengan sama Mutia. Nextnya aku pengen minta Mutia untuk ngasih challenge teman Pro 2 yang lagi dengerin ini supaya bisa ikutan belajar bahasa Inggris gitu. Jadi boleh Mutia kasih sentence terus habis itu kasih titik-titik biar nanti teman Pro 2 isi, dan mungkin dikasih contohnya juga boleh kali Mutia, silakan.
1: Kalau aku apa ya, misalnya deh kita lagi di mobil, kita lagi carpool karaoke, terus mau muter lagu nih. Nah kita, aku deh yang nyetir, teman-teman nanti boleh jawab gitu ya. Misalnya aku nyetir, aku nanya, so Anyways, while we are driving, what kind of song that you want to listen? What song do you want to hear? Do you want to hear a song from Bruno Mars? Terus nanti teman-teman bisa jawab nih. Ini let's say aku nawarnya Bruno Mars ya. Teman-teman bisa bilang, well, that song is fair enough. That artist is fair enough. However, I low-key want to hear Olivia Rodrigo. Jadi teman-teman boleh bilang I low-key want to hear, terus titik-titiknya terserah deh mau artisnya siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau misalnya ditawarin sama Mutia yang lagi menyetir,
1: iya,
0: kamu mau dengerin lagu Bruno Mars enggak? Nah, bilangnya kalau bilangnya mau oke, boleh gitu. Jawabnya apa biasanya?
1: Kalau misalnya oke dan teman-teman mau jawabnya singkat, bilang aja sure, why not gitu.
0: Oh, oke, okay, sure, why not. Tapi kalau nggak mau, bisa tadi gimana?
1: Kalau nggak mau tadi, kalau misalnya mau memvalidasi omongan aku, boleh bilang, well, that artist is fair enough. However, I low-key want to hear
0: blah, blah, siapa blah. Gitu. Oh, oke, okay. Bisa ditulis ya teman Pro 2 sekarang juga di pakai VN juga boleh, nanti kita puterin di sini ya.
1: Yeah.
0: Ada lagi nggak sentence challenge dari Mutia?
1: Kita di situasi lain deh. Misalnya kita lagi milih film, kita lagi ngobrol, terus kita mau milih film. Kita nggak milih film sih, lebih tepatnya lagi diskusi aja deh tentang film gitu. Aku ngomong gini nih, well, I like Spider-Man 3. It was legit so good. Terus teman-teman bisa jawab juga pakai tadi tuh, well, fair enough, but I think Spider-Man 2 is legit better.
0: Oke, yes. Itu kalau misalnya setuju sama kamu, tapi kayaknya
1: kayak ada argumen aku loh yang lebih oke gitu.
0: Oh, oke, okay. Itu bisa selain film Spider-Man dia, misalnya kamu ngomongin Marvel, kayaknya aku suka nya Spider-Man deh. Terus ternyata dijawab, aku suka okay, Spider-Man okay, tapi aku lebih suka Marvel yang lain. Misalnya aku lebih suka Doctor Strange atau apa, itu boleh ya. Nanti ditulis aja teman Pro 2 itu. Satu lagi boleh kasih challenge untuk teman Pro 2 yang lain. Enggak harus sama tema, enggak harus apa namanya, enggak harus sama kayak tadi ya.
1: Kita mau pakai misalnya nih dalam dunia artis ya atau hobi deh. So, what hobbies do you like related to songs gitu. Nah, teman-teman bisa jawab kayak, well, I like reading the lyrics. Aku suka membaca liriknya because lyrics can be meaningful to me. The lyrics can be very meaningful because I love to relate the songs into my daily life. Jadi itu ketika kita lagi mau ngebahas suatu lagu, nah terus teman-teman nih relate nih sama lagunya. Nah, teman-teman bisa bilang kalau teman-teman tuh mau dengerin lagu karena artinya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada ditanya, what kind of hobbies do you like related to pop or things related to your hobbies, teman-teman bisa jawab kayak, well, what I like doing is blah blah blah blah.
0: Oke, istilah titik-titik tadi ya teman-teman produk ya. Well, I like doing blah blah blah blah, blah, blah. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga di DM di Instagram @produpnk dan juga di YouTube channelnya Produk Pontianak, kita lagi live di sana. Next, di segmen terakhir ini nanti kita akan mengupas sebuah lagu. Kira-kira kita bakal bahas lagu apa nih di sore hari ini, biar dipilihin nanti kita masukin listnya. Lagu apa nih?
1: Aduh, lagunya cukup membingungkan ya, karena banyak banget ya. Okay. Tapi kayaknya boleh kita putar lagunya The Weeknd kali ya.
0: The Weeknd, karena kemarin lagi habis konser juga.
1: Iya, habis konser
0: dan booming banget. Dia bawain banyak lagu, berapa lagu ya, 20-an lagu. Bener. Dibawain semua.
1: Iya.
0: Kayak yang kita di sini-sini yang nonton online aja, saya pengen nonton ke sana. Iya gak sih?
1: Jadi dari sini kita bawain konsernya ke kalian nih.
0: Oke, okay. Kita bahas nanti di first ataupun reviewnya tadi The Weeknd. Judulnya?
1: Popular.
0: Popular. Oke, teman produk, kita dengarkan bersama satu lagu dari The Weeknd dengan Popular. Habis itu kita bahas lebih lanjut, jadi jangan kemana-mana. Ini dia The Weeknd.
2: I've seen the devil dance sunset.

0: 2. Wow, gak kerasa kita udah di penghujung segmen kita. Dan barusan aku puterin satu lagu dari The Weeknd featuring sama Madonna dengan Popular.
1: Yes.
0: Menurut Mutia, lagu Popular itu ngomongin soal apa sih?
1: Kalau menurut aku, lagu ini itu menceritakan gimana populer itu bisa berpengaruh ke hidup kita sih. Jadi sebenarnya untuk menjadi populer itu kan bukan suatu hal yang banyak gainnya, tapi painnya juga banyak gitu. Jadi selain seseorang atau seorang artis lah, let's say, itu menjadi populer, sebenarnya ada hal-hal yang dikorbankan dari dia untuk menjadi populer itu.
0: Oke, jadi banyak hal yang harus, kalau kita kan ngeliatnya kayak, ih enak ya, iya, jadi enak populer, jadi enak ya jadi artis populer gitu. Ternyata banyak hal yang dikorbanin ya di lagu ini ya. Oke, kita bahas liriknya mulai dari mana nih Mutia? Lagu Popular ini
1: kayaknya boleh di ref tapi yang keduanya.
0: Oke,
1: okay, ya. Just to be popular.
0: Oke, okay. Udah bisa nyanyi ya. Just to be popular. Oke, okay. Yeah. Sebenarnya cara menyebut pop, kan ini tulisannya popular gitu ya. Nyebutnya tuh sebenarnya gimana sih Mutia?
1: Nyebutnya popular.
0: Popular, P-Y-U gitu ya kayak, yeah. Popular. Popular. Oke, okay. Just to be popular. Ini artinya apa nih, just to be popular?
1: Just to be popular ini sebenarnya kalau misalnya diartikan dari satu kalimat itu bakal kayak kelihatan gak make sense ya, karena hanya untuk menjadi populer sebenarnya untuk artinya itu. Tapi kalau misalnya kita kulik lagi maknanya, just to be popular itu lebih menggambarkan hal-hal yang dia lakukan untuk menjadi seseorang yang populer.
0: Okay, next, lirik selanjutnya.
1: Apa nih selanjutnya ini? Everybody scream cause she popular.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Everybody scream.
1: Semuanya berteriak karena dia populer dan mendapat banyak perhatian. Okay. Nah, ini unik juga nih untuk dikulik lagi liriknya karena bukan pakai because tapi cause.
0: Iya, yes, pakai petik atas habis itu cause. Yeah. Kenapa tuh kayak gitu?
1: Biasanya itu karena ini lagunya informal ya. Jadi kalau misalnya pakai because itu bakal memanjangkan lirik nih. Jadi biasanya para artis itu memotong lagunya, songwriter itu memotong kalimat Inggrisnya jadi dari because jadi cause, karena cause ini juga kayak istilahnya kata populer lah yang sering dipakai orang-orang di yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya.
0: Oh, oke, okay. Tapi untuk artinya sih sama kayak sama because aja. Ya, cuman iya, karena konteksnya ini di lagu dan sebenarnya kalau untuk informal bisa digunakan juga ya because ini ya. Oh, oke. Okay. Iya. Terus akhirnya dipotong lah biar liriknya lebih singkat nyambung, gitu dan nyambung. Everybody scream cause she popular. Jadi yeah, semua orang
1: berteriak heboh lah gitu.
0: Scream itu tuh berteriak gitu ya. Karena
1: dia populer.
0: Next, yes. Habis itu
1: she mainstream cause she popular. Dia itu mainstream karena dia populer. Mainstream ini bisa kita bilang umum lah ya. Jadi terbilangnya dia itu populer tapi dia umum aja gitu, karena dia populer gak ada yang spesial dari dia.
0: Oh gitu. Oke. Next, lanjutnya terakhir nih.
1: Yang terakhir, never be free cause she popular. Balik lagi ke lagunya yang mengartikan bahwa kalau misalnya populer ada painnya juga di balik itu. Jadi ya akibatnya karena dia populer ini dia gak bisa bebas gitu.
0: Oke, never be free ini artinya apa tuh?
1: Gak pernah bebas.
0: Yeah. Jadi kalau misalnya kita recap nih dari just to be popular, everybody scream cause she popular, sampai never be free. Jadi sebenarnya ngomongin soal
1: seseorang yang populer tapi di pandangan orang tuh dia biasa aja dan juga dia itu seringkali gak bebas untuk mengekspresikan dirinya.
0: Oke, jadi kita mulai dari ya dia tuh populer. Terus habis itu orang-orang kalau ngeliat dia tuh pasti berteriak nih kayak bener, gitu, karena dia populer. Tapi balik lagi dia sebenarnya ya biasa aja. Betul. Karena dia populer. Terakhir, ya dia populer tapi dia gak pernah punya kebebasan.
1: Betul
0: gitu. Oke, kita recap ya lagu dari The Weeknd dengan Popular kali ini. Terima kasih. Terakhir, aku kasih kesempatan untuk Mutia kasih tips untuk teman Pro 2 yang pengen belajar bahasa Inggris dari tema kita pop culture, movies, and juga and apa ya terakhir
1: hobbies.
0: Gitu. Boleh pakai bahasa Inggris karena kita lagi English corner. Silakan.
1: Okay, so basically if you want to learn English more, let's say you can put English in your daily habits or in your daily activities, because things if are done repetitively, it can be stuck into yourself. Karena menurut aku, to be very honest, English is not something that you can learn very strictly. Karena in English itself, I think it is better for you to learn it informally instead of formally first. Sebenarnya formally itu bagus juga ya, Inggris untuk tes dan segala macamnya. Tapi it'll be better if you care about your speaking and your listening more, karena in daily life kamu bakal terbiasa sama berbicara bahasa Inggris dengan orang dan juga dengan diri kamu sendiri. That way you can explore more. Dari situ, dari hanya sebatas speaking aja kamu tuh bisa explore yang lain. Karena dari speaking, at least kamu bisa menebak-nebak kata yang ada di tepi jalan, kamu bisa menebak-nebak apa yang orang lain katakan ke kamu, ataupun kamu bisa untuk menulisnya gitu, dengan menebak-nebak kata ini nulisnya gimana sih gitu. Jadi for me, I do think that speaking is the first step for you to learn English. Jadi don't be afraid, jangan pernah berhenti untuk mencoba, dan intinya satu sih, jangan takut.
0: Jangan takut ya. Apalagi mungkin kan kita tuh tahunya kalau misalnya belajar bahasa Inggris tuh tadi yang kamu bilang, kita tuh harus yang formal, yang apa namanya, tekstual banget, textbook banget. Padahal sebenarnya bisa dari hal yang kita suka. Tadi Mutia mulai dari YouTube, terus bisa mulai dari lagu yang kita dengerin, terus dari film-film atau series yang kita kalau biasanya maraton tuh bisa berepisode-episode. Dari situ kita ternyata juga bisa belajar bahasa Inggris juga. Menarik. Thank you banget ya Mutia ya, sudah sharing tips bahasa Inggris bersama dengan teman Pro 2. Semoga ilmunya bermanfaat, yang lagi dengerin di jalan, yang lagi dengerin di rumah sambil bersih-bersih kosan mungkin. Terus ya pokoknya semua yang lagi dengerin jadi lebih apa ya, lebih dapat insight-nya juga, kayak oh iya ternyata seperti yang Mutia bilang bahwa mulainya dari speaking dulu, mulai dari hal informal dulu, hal-hal yang kita suka dulu, baru kita bisa explore lebih lagi. Terima kasih ya Mutia sudah sharing. Ada lagi yang mau di-share ke teman Prode? Atau sudah?
1: So far aman aja dari aku. Kalau misalnya teman-teman mau belajar bahasa Inggris lebih lagi, teman-teman tolong banget untuk tidak takut dalam belajar bahasa Inggris apapun caranya. Cari aja banyak cara, karena do everything that suits you.
0: Itu dia teman Prodia untuk English Corner Prodia Pontianak edisi hari ini, hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Nah buat kamu yang ketinggalan tayangannya, masih bisa kamu saksikan di YouTube channelnya Prodia Pontianak. Kalau gitu sudah saatnya Salma pamit, Mutia juga pamit, dan sampai jumpa di English Corner episode berikutnya. Bye bye.

0: Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda. Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Dapatkah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.
1: Anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Tobi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Aduh, kemana lagi ya, Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
3: Hah? Pinjam uang, Jak?
2: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
3: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
2: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
3: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
2: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
3: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
2: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
3: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sawit deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih. Tapi terkadang kita nggak sadar, algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga. Scroll boleh aja, asal bijaksana. You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gini nih enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Ha-ha.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja nih yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: sama Pradua? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner. Program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Yeay, akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita gak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
4: RM Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh, gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Berisik! Matikan!

0: Malam Suam Pro 2 bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Gol pertama Minho Shin Shine menjadi pemenang pertama ajang SM Run 2026 lomba lari yang digelar SM Town Run Club di Wangsan Marina Incheon, Korea Selatan. Menariknya, Minho merupakan penggagas kegiatan tersebut dan berhasil menyelesaikan kategori 10K dalam waktu 48 menit.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Tom Cruise tetap merasa bangga dengan film terbarunya Digger meski film tersebut mencatat pembukaan box office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer.
1: Info Pro 2.
0: Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Hai hai hai hai teman Prodo, balik lagi berjumpa bersama di Parevanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Prodo. Aduh, enggak kerasa ya. Kita udah sampai di apa nih? Hari Minggu. Wah, besok hari Senin nih teman Prodo. Wah, gimana nih? Udah pada siap belum menghadapi hari Senin? Mau harus siap ya teman Prodo ya. Ya, namanya juga kehidupan. Kadang kita harus bekerja lebih ekstra untuk apa ya, untuk mencapai sesuatu. Tapi jangan lupa kasih space diri kita untuk rehat sejenak, bernafas sejenak, untuk healing tipis-tipis biar tetap waras nih teman Pro 2. Anyway, ada yang langsung bergabung pagi hari ini, malam hari ini teman Pro.

okay lah. Biasanya ada yang masih memaksimalkan hari Minggu, teman Perlu 2 ya, tidak akan melewatkan satu detik pun untuk mencari kesenangan, untuk refreshing. Waduh, gak apa-apa. Sedikit demi sedikit, ya kan, self reward ataupun berjumpa dengan teman-teman ataupun ya pokoknya menyenangkan diri sendirilah, hey Bang Teni ya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, pengen kasih-kasih info di sekitar kamu juga boleh banget, teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570118 atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Oh iya, nanti di jam 9 malam seperti biasa kita akan ada deep talk. Jadi buat kamu yang mau curhat, mau cerita, mau sharing, dipotongguin sampai dari jam 9 malam sampai jam 11 tuh, teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu kita dengerin dulu lah satu lagu yang di request sama Bang Teni nih malam hari ini, yang katanya lagi OTW ke tempat mini soccer. Widih, sekali lagi hati-hati di jalan buat Bang Teni dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih dalam perjalanan. Dan buat kamu semua, jangan kemana-mana, habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi barengan di Parevanda, Tomapro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Wede, ngomongin soal hari Minggu malam nih, Tomapro 2. Minggu malam tuh sebenarnya unik banget, Tomapro 2. Siangnya mungkin kita masih bisa santai, masih bisa jalan, masih bisa rebahan. Tapi begitu mulai menjelang malam, tiba-tiba otak tuh kayak mikir, wah besok Senin nih, Tomapro 2. Dan gak tahu kenapa kayak mood tuh langsung kayaknya turun, ngedrop berapa persen gitu ya. Padahal Senin belum juga ngapa-ngapain, cuma baru siap-siap modat. Tang nih bang. Nah, daripada malam hari ini kita ngabisin buat overthinking soal hari Senin, teman Pro 2, mending kita siapin beberapa hal kecil nih biar besok nggak terlalu berat banget rasanya ya. Karena kadang yang bikin Senin tuh rasanya berat bukan karena kerjaannya, tapi kitanya nih yang masuk dalam ke kondisi tapi belum siap, teman Pro 2. Nah, tips yang pertama, jangan tidur terlarut malam, teman Pro 2. Dan memang sih ya, kalau weekend biasanya tuh jam tidur jadi agak berantakan, teman Pro 2. Bahkan saya juga. Nah, coba deh Minggu malam itu coba untuk balik lagi ke jam tidur yang normal. Gak perlu maksain tidur jam 8 malam juga sih, teman Pro 2. Penting jangan sampai pagi aja, jangan sampai begadang, teman Pro 2, karena besok masih harus menghadapi hari Senin. Terus yang kedua, jangan lupa siapin barang-barang yang mau dipakai besok tapi dari malam ini, kayak baju, tas, charger, power bank jangan lupa diisi, teman Pro 2, dompet, kunci, sampai kalau bekal boleh juga sih pengen disiapin malam ini, teman Pro 2, tapi ada yang lebih enak kayaknya nyiapin bekal tuh besok deh kayaknya, teman Pro 2. Tapi memang sih kelihatannya sepele, tapi ini bisa bikin jauh pagi tuh jadi jauh lebih tenang, lebih enjoy gitu ya. Karena Senin pagi tuh jangan sampai kita baru bangun, buka mata langsung masuk mode survival. Itu capek banget, teman Pro 2. Siapa nih yang kira-kira kalau hari Senin bangun langsung masuk mode survival? Waduh, capek sih, teman Pro 2 ya. Nah, terus jangan lupa buat cek jadwal besok, teman Pro 2. Kadang yang bikin kita stres itu karena kita nggak tahu besok apa sih yang akan kita hadapin. Nah, coba deh lihat agenda utamanya. Tapi jangan sampai dipikirin banget malam hari ini. Minimal tuh besok punya waktu untuk apa ya? Punya waktu buat ya menyelesaikan urusan besok. Tapi kita tahu nih besok kita akan menghadapi apa aja gitu, teman Pro 2. Nah, nanti Dipa bakalan balik lagi ya menemani kamu di Jaga Malam sampai jam 12. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana nih, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lumukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yap, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lumukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi barengan di Pare Vanda di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Asik teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin satu lagu dari Oasis, yeah, whatever teman Pro 2, untuk melengkapi minggu malam kamu. Asik. Nah, buat kamu yang mungkin masih ngerasa weekendnya kurang puas karena kebanyakan di rumah, jangan ngerasa bersalah teman Pro 2. Enggak semua weekend tuh harus diisi jalan-jalan, nongkrong ataupun melakukan hal-hal yang produktif kok. Kadang weekend terbaik tuh ya cuma tidur, makan enak ataupun nonton sesuatu yang kamu suka, terus ngobrol deh sama orang rumah. Dan satu lagi nih yang sering bikin minggu malam jadi bad mood, yaitu ngebandingin hidup kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Pas kita buka media sosial, mungkin lihat orang lagi liburan, lihat orang lagi nongkrong, lihat ada yang nonton konser, sementara kita masih pakai baju rumahan dari pagi. Santai teman Pro 2, hidup tuh bukan lomba siapa yang paling keren pada saat weekend, tapi siapa yang masih mampu untuk menjalani hari-hari meskipun kurang menyenangkan. Jadi ya kalau memang malam hari ini pengen santai, ya santai aja teman Pro 2. Gak perlu ngerasa hidup kamu kurang hanya karena weekend kamu gak seheboh orang lain teman Pro 2. Tubuh kita tuh butuh istirahat, tapi pikiran kita juga harus dikasih jeda waktu untuk istirahat teman Pro 2. Jadi bukan cuma badan kita doang, tapi pikiran juga. Nah, kamu juga bisa nih malam hari ini menyiapkan satu hal kecil yang bisa kamu tunggu besok. Misalnya kayak contoh kecilnya ya, kayaknya aku pengen sarapan ini deh besok pagi. Atau kayaknya sebelum berangkat ke kantor aku pengen beli kopi ini deh. Atau kamu nyusun playlist favorit kamu, ataupun kamu set alarm buat dengerin Prodo Pontianak besok. Asik. Nah, makanya teman Pro 2, kadang hal-hal kecil kayak gitu yang bikin kita tunggu, nah itu yang bisa bikin naikin mood juga teman Pro 2. Jadi jangan melulu mikirin kayak hal-hal yang besar gitu kan, hal-hal yang wah, yang heboh. Kadang hidup tuh jadi jauh lebih bermakna ketika kita bisa menghargai dan mengapresiasi hal-hal kecil. Nah, by the way, nanti di jam 9 malam kita bakalan ada deep talk. Jadi buat kamu yang pengen gabung, pengen curhat ataupun pengen cerita malam hari ini, masih bisa banget nih teman Bro 2. Kamu tinggal kirimkan cerita, curhat ataupun requestan kamu. Yang pengen request lagu juga boleh ya teman Bro 2, kirimkan aja ke WhatsApp-nya Prodo Pontianak, nomornya 0811 570 1018, atau DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, sembari nunggu jam 9 malam, diputerin dulu beberapa lagu yang akan lewat nih di ruang dengar kamu malam hari ini. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Diva Revanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, karena sekarang udah jam 9 nih teman Prodo, waktunya kita masuk ke Deep Talk ya teman Prodo ya. Nah, malam hari ini aku pengen ngajakin ngobrol sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi kadang susah banget nih buat dilakuin, yaitu jujur sama perasaan sendiri teman Prodo. Kita tuh bisa bilang ke orang lain kayak, ah aku gak apa-apa, aman aja kok, wede. Atau kayak, udah biasa, aku gak berharap apa-apa kok, wede. Tapi yang tahu kondisi sebenarnya kan diri kita sendiri ini teman Prodo. Kadang mulut tuh bilang, ah udah move on kok, gampang lah, sepele ini mah. Tapi hati masih nunggu teman Prodo. Kita bisa bilang, ah aku gak terlalu peduli kok, kayaknya aku bodo amat kok, santai lah. Tapi masih aja sering ngecek ataupun stalking. Nah, jadi malam hari ini aku pengen ngajakin ngobrol buat kita jujur nih sama diri kita sendiri. Gak perlu harus pura-pura kuat kok teman Prodo. Nah, karena kita tuh kadang masih sering banget buat menyangkal perasaan kita ya. Tapi pernah gak sih kayak kamu sebenarnya tuh lagi kecewa, tapi malah bilang, ah santai lah, biasa aja ini mah. Atau sebenarnya kita kangen nih, tapi gengsi buat ngakuinnya. Nah, kadang kita tuh nyangkal perasaan bukan karena gak tahu apa yang kita rasain, justru karena kita tuh tahu banget, tapi kita tuh takut sama konsekuensinya. Takut kalau kita harus mengakui kita tuh masih sayang. Ya berarti kita harus menghadapi kenyataan mungkin hubungan itu memang sebenarnya udah selesai teman berdua. Atau takut kalau mengakui kita capek, berarti kita tuh harus berhenti sebentar. Padahal sebenarnya ya, kalau kita gak jujur sama perasaan kita sendiri, bukan berarti kita lemah teman Prodo. Justru disitu letak kekuatannya kita. Kenapa? Karena gak semua orang bisa kuat untuk jujur sama perasaannya sendiri. Banyak orang yang kayak, ya udah deh aku tidak mau terlihat lemah. Tapi ternyata mengakui kalau kita lagi tidak baik-baik saja juga perlu keberanian teman Prodo.

0: Alhamdulillah.
1: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakit?

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Alright, satu lagu dari Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini, teman Pro 2. Nah, masih di Deep Talk, ngebahas tentang jadi manusia yang sering pura-pura kuat. Tapi sebenarnya teman Pro 2 ya, kadang ada tuh sisi-sisi gengsi manusia yang kayak, ah, kalau misalnya aku jujur sama perasaan sendiri, berarti aku lemah dong. Oh, berarti orang-orang tahu nih kalau aku lagi rapuh. Waduh, tapi sebenarnya teman Pro 2, gak apa-apa kalau kamu harus apa ya, tampil pura-pura kuat gitu kan. Tapi tergantung orangnya. Enggak semua orang itu harus harus kamu pukul rata. Aku selalu kuat nih, aku selalu bisa nih, aku selalu ini. Ada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang memang kalau memang kamu percaya sama orang tersebut, kamu nyaman dengan orang tersebut, tapi sesudah melalui proses yang mungkin cukup lumayan lama ya untuk percaya sama orang lain, teman Pro 2. Karena kalau kita gampang percaya sama orang, kayak kita bakalan rentan kecewa gak sih? Makanya tuh kamu juga harus selektif ya, memilih sama siapa kamu bercerita, sama siapa kamu mencurahkan isi hati kamu, dan kepada siapa kamu benar-benar menunjukkan sisi asli kamu, teman Pro 2. Karena jujur gak semua orang itu bisa siap ataupun bisa menerima kondisi kita yang sebenar-benarnya tuh, teman Pro 2. Anyway, malam hari ini tadi ada Bang Icat yang udah gabung ya, pengen request lagunya 1112, Your Head Is My Favorite Bookstore. Terus ada Kak, siapa lagi nih yang udah gabung di live TikToknya Pro 2 Pontianak ya. Ada Akhyardat, wede, titip salam untuk Melita katanya. Oke, buat Kak Melita dapat salam nih ya malam hari ini. Melita yang mana juga saya gak tahu. Ya mungkin yang ngerasa namanya Melita. Oke lah kalau kayak gitu teman Pro 2, nanti Dipo bakalan balik lagi ya menemani kamu. Masih di Deep Talk sampai jam 11 malam. So buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, Tamu Pro 2 masih barengan di Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam ya. Masih ngebahas tentang pura-pura kuat tadi nih. Aduh, pura-pura kuat ya. Sebenarnya Tamu Pro 2 banyak nih yang masih sering kayak gini. Sebenarnya masih ngerasa sayang, tapi kita tuh kayak ngaku, ah enggak kok, biasa aja, enggak yang gimana-gimana banget. Tapi begitu namanya muncul di layar, ataupun begitu ada satu notifikasi dari orang tersebut, atau gini deh, ketika lagi denger lagu-lagu tertentu, tiba-tiba memorinya itu kayak muncul lagi, Teman Pro 2. Jadi pertanyaannya itu bukan boleh enggak sih kalau aku tuh sebenarnya masih sayang? Ya boleh-boleh aja, karena perasaan itu enggak selalu bisa apa ya, kita atur sendiri nih Teman Pro 2. Jadi kalaupun memang sebenarnya masih sayang, ya boleh-boleh aja sebenarnya Teman Pro 2. Sebenarnya bisa kita atur tuh adalah apa sih yang akan kita lakukan terhadap perasaan tersebut, Teman Pro 2. Terus ada juga nih yang baru putus seminggu tapi udah kelihatan baik-baik aja, dan ada juga nih orang yang ternyata butuh berbulan-bulan. Bahkan ada juga yang tiba-tiba ngerasa sedih lagi setelah sekian lama. Dan semuanya itu manusiawi, Teman Pro 2. Nggak ada yang namanya deadline untuk berhenti merasa kehilangan. Jadi kalau misalnya kamu masih ngerasa sedih hari ini, ya nggak perlu marah sama diri kamu. Ya cukup bilang kayak, ternyata aku masih sedih ya, dan nggak apa-apa. Jadi jangan dilawan, jangan di apa ya, jangan disangkal, Teman Pro 2. Nikmati aja rasa sedih tersebut. Terus ya kadang juga nih ya, kita tuh bertahan bukan karena kita bahagia, tapi karena udah terbiasa punya sesuatu yang menurut kita berharga, terbiasa dengan suatu aktivitas tertentu, dan ketika aktivitas itu hilang atau orang tersebut hilang, ya rasanya kayak setengah hidup, rasanya nggak tahu nih kemana. Kayak kita harus menata ulang lagi kehidupan kita dari nol, Teman Pro 2. Tapi kalaupun memang kamu lagi di fase tersebut, ya nggak apa-apa. Semua orang punya siklusnya, semua orang punya timelinenya, semua orang punya jalan ceritanya masing-masing. Nah, kalau misalnya kamu masih sering ngerasa kayak gini ya, ngerasa pura-pura kuat tapi sebenarnya lagi berantakan banget, Teman Pro 2, boleh nih coba cari teman yang bisa kamu ajakin buat cerita, ya kan. Atau kalau misalnya kamu bingung mau cerita kemana, kamu bisa gabung di Pro 2 Pontianak. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipo bakalan balik lagi, jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh, maaf Nis. Lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam biar enggak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan itu bisa jadi gejala TBC tahu.
1: Ah, berlebihan kamu Nis.
0: Enggak berlebihan Dan, daripada makin parah, mending sekarang kamu periksa ke dokter Gi atau aku antar deh sekarang. Yuk buruan pakai jaketmu.
1: Iya, ampun. Yuk berangkat.

Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti, teman Pro 2. Nah, sebenarnya itu ya, teman Pro 2, kadang kita terlihat pura-pura kuat tuh karena takut mengecewakan orang lain ya. Ada yang sebenarnya kita tuh pengen apa ya, pengen pergi sebenarnya, tapi memang mau gak mau kita tetap harus bertahan karena takut mengecewakan, ataupun takut dianggap jahat, atau takut dianggap bilang berubah, takut, wah banyaklah ketakutan-ketakutan rasanya, teman Pro 2 ya. Padahal hidup kita tuh ya tetap jadi milik kita ya kan, ngedengerin orang lain tuh memang penting, tapi jangan sampai seluruh keputusan hidup kita itu tuh dibuat cuma supaya orang lain tuh jadi nyaman. Tapi sebenarnya kita juga gak terlalu nyaman buat menjalaninya, karena yang jalanin hidup itu kan ya balik lagi kita, teman Pro 2. Orang lain mah ya kadang cuma ngasih saran gitu kan, tapi yang jalannya tetap kita. Terus ada juga nih kalau fase dimana kita lagi ngerasa capek ya, kadang kita ngira kita lagi kehilangan motivasi, padahal sebenarnya kita cuma capek, teman Pro 2. Kita ngira udah gak sayang, padahal mungkin lagi kecewa, atau mungkin kita ngiranya udah gak peduli, padahal sebenarnya kita tuh sedang berusaha untuk melindungi diri kita sendiri, teman Pro 2. Makanya penting banget untuk kita berhenti sebentar dan tanya sama diri kita sendiri, sebenarnya aku nih lagi ngerasain apa sih? Apa aku lagi sedih kah? Aku capek kah? Aku kecewa kah? Atau apa, teman Pro 2? Bukan apa ya, yang seharusnya kita rasakan, tapi yang benar-benar kita rasakan sekarang gitu kan. Kalau kita ngomong seharusnya mah, seharusnya kita gini, seharusnya kita gitu, enggak, no. Itu waktunya kita untuk jujur sama diri kita sendiri ya kan, karena itu tadi, memang gak semua orang bisa sanggup untuk jujur sama dirinya, teman Pro 2. Kadang masih kayak nguat-nguatin diri, masih kayak berusaha untuk terlihat kuat, terlihat untuk santai, bodo amat dan segala macam, padahal mah dalam hatinya lagi kacau banget, teman Pro 2. Jadi jujur tuh bukan berarti kita harus ngungkapin semuanya, tapi ya jujur tuh harus apa ya, bukan berarti kita harus ya confess langsung ke orangnya kalau kita lagi masih kangen, kalau kita kecewa kita harus langsung konfrontasi dan segala macam, enggak. Tapi lebih ke kayak ya kita menikmati perasaan tersebut aja, teman Pro 2. Bukan berarti kita secara harfiah langsung wah cari nih orangnya, aku masih kangen nih, loh langsung hubungin dan segala macam, enggak kayak gitu kok. Tapi yang mana sih yang benar-benar jujur itu? Nah nanti abis ini bakal kita bahas lebih lanjut lagi nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

That was Tio Satrio dengan Nada untuk Ngobrol Aja. Kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini, teman Pro 2. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, lucunya tuh ya, kadang manusia tuh sebenarnya udah tahu jawabannya. Kita tuh cuma terus nanya karena berharap jawabannya tuh akan berubah. Kita mungkin udah tahu nih hubungan ini mungkin bingung mau dibawa kemana. Kita tahu kalau kita mungkin memaksakan sesuatu, kita mungkin udah capek, tapi kita tuh masih terus-menerus mencari alasan untuk bertahan, teman Pro 2. Mungkin karena memang tidak semua orang tuh siap untuk menanggung konsekuensinya barangkali, ya kan? Bukan karena kita nggak tahu jawabannya, tapi emang hati kita belum siap aja, teman Pro 2. Dan itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak semua hal harus kamu persiapkan malam hari ini juga, teman Pro 2. Kasih ruang diri kamu sendiri untuk menerima dan juga menjalani hal-hal yang mungkin kamu anggap masih bingung. Karena kalau semuanya harus punya jawaban malam hari ini, kayaknya kasihan otak kita gak sih, teman Pro 2? Dan yang paling penting, kadang otak sama perasaan tuh gak sejalan, teman Pro 2. Makanya kira-kira mana nih yang mau dimenangkan, pikiran atau perasaan, teman Pro 2? Dan kalau misalnya malam hari ini kamu masih bingung dengan perasaan kamu sendiri juga gak masalah. Gak semua orang ataupun gak semua perasaan tuh harus langsung punya nama. Kadang ya kita cuma ngerasa kosong, kadang kita sedih tapi kita gak tahu kenapa kita sedih. Kadang pengen sendiri tapi kadang pengen ditemenin juga. It's complicated, teman Pro 2. Dan manusia memang serumit itu. Jadi jangan buru-buru untuk menghakimi diri kita sendiri, karena ya intinya itu adalah jalani aja sih, teman Pro 2 ya. Jangan terlalu dipaksakan, jangan terlalu dipush, karena apapun yang dipaksakan pasti hasilnya tidak akan baik, teman Pro 2. Jadi kasih ruang, kasih waktu untuk diri kamu sendiri mencerna dan memikirkan apa sih yang sebenarnya lagi kamu rasakan sekarang, teman Pro 2.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, Mama Pro 2 udah hampir jam 11 malam dan sepertinya Dipa Arif Anda juga harus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat yang udah dengerin Dipa dari jam 8 malam tadi, dan kita ketemu lagi besok di sore ceria. Jadi buat teman-teman Pro 2, ya, selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki. Wait, wait.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101,8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman terbaik 2. Barengan sama Erna tentunya menemani kamu di pagi hari ini. Teman terbaik 2, gimana di hari Senin? Pastinya sedang sibuk untuk menyiapkan berangkat kerja. Mungkin ada juga yang menyiapkan bekal, karena anak-anak juga akhirnya sekolah lagi ya, teman terbaik 2 ya. Ada yang jauh gitu mungkin perjalanannya, dari mengantar anak atau adik sekolah gitu kan ya, sampailah ke tempat kerja. Pokoknya semangat aja teman berdua di pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini Erna bakal nemenin kamu dari jam 6 ini sampai nanti di jam 10. Jadi pastikan buat teman berdua untuk stay tune terus bareng Pradua Pontianak, tentunya barengan sama Erna ya teman berdua ya. Beberapa rangkaian program acara nanti bakal Erna hadirkan juga buat kamu. Tentunya nanti bakalan ada informasi buat kamu yang mana nanti Erna lansir dari rri.co.id Pontianak ya. Terus juga nanti ada pilih lagu kamu. Terus kita nanti bakalan ngomongin topik-topik yang menarik tentunya teman berdua untuk dibahas di pagi hari ini. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil kamu gitu kan, tanpa kamu sadari tuh sering banget rasanya terjadi. Nah nantilah teman berdua ya, di jam 8 dan jam 9 bakalan kita bahas tentunya buat kamu. Nah nanti juga apa nih, aku bacain dulu ya. Aku bacain dulu teman berdua beberapa chat yang sudah masuk di pagi hari ini yang pengen menyapa ya. Ada Dinda yang menyapa di pagi hari ini. Halo Erna, selamat pagi, semoga aktivitasnya lancar. Amin, semoga Dinda juga aktivitasnya lancar ya. Ada Reza juga nih teman Pradua yang bergabung, katanya Erna pagi hari ini lumayan berkabut lagi. Iya lagi ya, padahal kemarin kayaknya kita sempat ngobrol gak sih teman Pradua kalau hari ini, hari kemarin tuh udah hampir kita bisa melihat langit biru, walaupun bintang-bintang di malam hari tuh gak begitu kelihatan ya. Tapi ya semoga ini juga segera selesai ya teman Pradua ya. Dan pastinya buat kamu juga, apalagi yang punya aktivitas di luar ruangan nih teman Pradua, jangan lupa pakai maskernya. Nah bawa juga masker cadangan, mumpung lagi dengerin Erna gitu kan ya. Mungkin kamu yang lagi nyetir atau juga baru mau berangkat kerja ngantar anak, nah itu tuh langsung dibawa maskernya teman Pradua, jangan sampai ketinggalan. Karena cuaca kita juga ya di kota Pontianak itu masih agak sedikit berkabut. Nanti Erna juga bakal informasikan deh buat kamu untuk cuaca di kota Pontianak seperti apa ya. Nanti Erna bakal balik lagi buat kamu, jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di sini di Pradua RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: apa?
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Nah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
0: Gas!
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tahu kenapa entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Yeay teman berdua, bentar lagi udah masuk di jam 7 ya. Kamu boleh pilih lagu kamu dari sekarang. Kamu bisa kasih tahu Erna mau lagu Indonesia, bisa teman berdua. Lagu mancanegara juga bisa banget buat nemenin kamu. Dan di jam 7 ya, kamu mau request lagunya, boleh teman berdua ya. Kamu boleh kasih tahu aku siapa penyanyinya, judulnya apa, dan barangkali lagunya udah diputar atau gak masuk ke playlist kita. Kamu boleh kasih opsi ya teman berdua ya. Oke, ini Ero bacain dulu nih beberapa requestan nanti di jam 7 ya, 1 menit lagi. Nanti teman berdua, ini aku bacain dari WhatsApp kita, ada 3507 yang bergabung minta putra lagunya Kotak dan Anggun Teka Teki. Boleh, ini lama sekali nih rasanya ya lagu ini ya teman berdua ya. Boleh, nanti kita bakalan puterin ya. Dan aku juga mau informasikan buat teman berdua kan ya, ini kalau kulihat dari apa rri.co.id Pontianak kemarin kan memang CFD akhirnya dibuka kembali ya teman berdua ya. Gimana nih antusias kamu setelah kemarin gitu kan CFD dibuka, apakah hari Seninnya berpengaruh ya atau malah enggak teman berdua ya, karena hampir 2 bulan gitu kan ditutup. Akibatnya kualitas udara gitu kan kawasan Car Free Day di Kota Pontianak tuh akhirnya kembali dibuka. Salah satunya ini ada seorang pengunjung lah ya teman berdua yang datang bersama anak istrinya, yang cerita katanya menikmati minggu pagi di CFD tuh udah jadi kebiasaan keluarga, namun terpaksa di stop katanya sementara karena asap yang beberapa waktu lalu. Terus juga dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono ini mengatakan pembukaan tersebut tuh disambut antusias masyarakat yang telah lama menantikan aktivitas olahraga dan rekreasi keluarga di ruang publik. Bener sih teman berdua ya, rasanya apa ya kalau misalnya CFD buka gitu kan, rasanya kayak ada perputaran ekonomi gitu gak sih ya. Di sana kan banyak jajanan, terus juga orang juga pada olahraga gitu, bahkan biasanya ada beberapa pameran hewan juga gitu kan ya. Seru deh pokoknya teman berdua, walaupun mungkin ada sebagian dari kamu yang baru tahu nih, gak apa-apa, semoga di minggu ini ya, ini kan masih hari Senin nih, masih nunggu 7 hari lagi nih teman berdua ya, semoga kamu juga gak bisa ikut menikmatin Car Free Day dan gak ditutup lagi ya. Dan tentunya cuaca di Kota Pontianak harus segera baik-baik saja lagi teman berdua. Itu sih yang kayaknya bakalan kita tunggu-tunggu gitu kan.